Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasan, ogenki desu ka? Apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Halo dari Tokyo.
1: Persembahan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Ada saya Aji Rohadi.
0: Ada saya Miko Velma.
1: Hari ini kita akan membawakan
0: Ayo Masak Makanan Jepang.
1: Ada juga beberapa komentar yang telah dilayangkan ke Facebook. Yang akan kita bacakan juga hari ini, Miko-sang ya.
0: Betul sekali, dan kami juga akan memutarkan lagu untuk Anda ya.
1: Jadi kita mulai saja langsung
0: Halo dari Tokyo berikut ini.
1: Saudara, kami hadirkan kembali Ayo Masak Makanan Jepang, yaitu Tori no Mizutaki. Nah, acara ini pernah diperdengarkan pada 9 Desember 2011, dibawakan oleh Rizka Dwi dan Prika Hatima. Jadi, mari sama-sama kita simak.
2: Ayo Masak Makanan Jepang. Hari ini kita akan membuat Tori no Mizutaki. Ini adalah sejenis masakan nabemono dengan bahan ayam. Makanan ini cocok dimakan di musim dingin ini. Nabemono adalah masakan pada periuk atau panci. Masakan ini biasanya terdiri dari berbagai macam bahan, seperti ikan, daging, dan sayuran, yang dimasak di atas meja di dalam periuk berisi kaldu. Nabemono adalah masakan yang mengenyangkan sekaligus menghangatkan, dan makanan yang sangat digemari saat musim dingin. Hari ini kita akan membuat nabemono yang sederhana yang disebut Tori no Mizutaki, yang dapat dibuat dengan ayam dan air. Kita juga nanti akan belajar membuat ponzu atau saus berbahan dasar jeruk yang biasa disajikan bersama Tori no Mizutaki. Pakar kuliner Jepang kita, Akiko Watanabe, akan menyebutkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat masakan kita hari ini.
3: こんにちは、渡辺明子です。今日は鶏の水炊きを作ります。冬に家庭でよく作られる鍋料理の一つです。
4: Halo semua, saya Akiko Watanabe. Hari ini kita akan membuat Tori no Mizutaki, masakan sederhana menggunakan ayam. Ayam akan menghasilkan kaldu yang lezat ketika direbus dengan air, dan ke dalam kaldu itu kita juga bisa menambahkan sayur-sayuran. Masakan ini dimakan bersama ponzu, saus yang terbuat dari air jeruk. Langsung saja menuju bahan-bahannya. Porsi 4 orang. Sediakan 500 gram ayam, sebaiknya masih dengan tulang, 400 gram sawi, 8 gelas air, 1 sendok teh garam, dan seruas kecil jahe dengan berat sekitar 20 gram. Untuk ponzu atau saus berbahan dasar jeruk, siapkan 1 sendok makan perasan jeruk lemon atau nipis, 1 sendok makan cuka beras, 2 sendok makan kecap asin, dan 2 sendok makan air. Sekarang, ayo kita mulai.
2: Ya, pertama kita siapkan ayamnya. Gunakan ayam yang masih ada tulangnya. Potong-potong kecil ukuran sekitar 4 cm. Sebaiknya kita rebus sebentar ayamnya sebelum memasaknya. Didihkan air di dalam periuk atau panci.
3: Toriniku no hyomen no kusami o toru tame ni netto de satto yudete okimasu.
4: Kita terlebih dulu merebus ayamnya sebentar untuk menghilangkan bau yang timbul dari kulitnya. Setelah air mendidih, masukkan ayam, 2 potong, 2 potong. Jangan masukkan semua sekaligus, karena akan langsung menurunkan suhu airnya secara drastis. Dan kita hanya merebusnya sebentar sampai berwarna pucat. Kalau terlalu lama merebusnya, rasanya nanti akan hilang banyak.
2: Ayamnya akan cepat berubah warna menjadi putih. Kalau sudah putih seperti itu, angkat potongan ayam tadi, tiriskan pada saringan. Lalu masukkan 2 potong daging ayam lainnya. Dan ulangi proses itu hingga semua potongan ayam menjadi putih dan siap untuk dimasukkan ke dalam periuk atau panci bersama dengan sayuran. Selanjutnya, masukkan 8 gelas air ke dalam panci lainnya yang bertutup. Masukkan ayam yang telah direbus dan panaskan di atas api sedang.
4: Kalau air sudah mendidih, kecilkan api dan buang lemak yang naik ke permukaan. Dengan membuang lemak, kaldu yang dihasilkan tidak akan terlalu berminyak dan lezat.
2: Kemudian tutup panci dan panaskan di atas api kecil selama 20 menit.
3: Futa wo shite okimashou. Nikonde iru hikagen ga totemo daiji desu. Mattaku ni tatte inai to itsu made mo tori niku ga nie nai node kanarazu doko ka 2-3 kasho futtou shite pukutto itte.
4: Perhatikan pengaturan apinya. Masaklah dengan api kecil hingga muncul gelembung-gelembung air yang menggelegak sedikitnya di 3 titik. Airnya harus mendidih perlahan, kalau tidak, ayamnya tidak matang hingga ke dalam.
2: Sambil menunggu ayam matang di atas kompor, kita bisa menyiapkan

0: sayuran dan sausnya. Potong bagian pangkal sawi, pisahkan daunnya lalu potong-potong dengan ukuran panjang sekitar 6 atau 7 cm dan lebar kira-kira 2 cm.
1: このように細めに切っておくと、さっと煮て美味しく食べられます。
2: Sawi akan matang lebih cepat dan akan lebih meresap dengan potongan yang panjang dan tipis seperti ini.
0: Berikutnya kita siapkan jahe yang akan dipakai sebagai bumbu penyedap. Kupas kulit jahe, iris tipis-tipis secara memanjang, kemudian iris berbentuk batangan kecil. Sekarang kita siapkan sausnya. Ponzu atau saus berbahan dasar jeruk dengan rasa yang tidak terlalu kuat seperti yang disukai kebanyakan orang Jepang. Ini adalah saus yang serbaguna, bisa dipakai dalam berbagai masakan Jepang.
1: Ponzu shoyu を作りましょう。今日はレモンの絞り汁を加えます。レモンを絞って酢と合わせます。
2: Ayo kita buat ponzu. Hari ini kita menggunakan perasan jeruk lemon untuk sausnya. Masukkan 1 sendok makan perasan jeruk lemon dan cuka beras ke dalam mangkuk kecil. Campur bersama kecap asin, lalu encerkan dengan air. Ini akan menghasilkan saus yang sangat harum.
0: Saus ini sangat mudah dibuat. Gunakan jenis jeruk masam yang tersedia di daerah Anda. Kita juga bisa membuat saus lainnya yang disukai oleh orang Jepang, yang juga cocok dengan masakan ini. Namanya gomadare atau saus wijen. Untuk membuat saus ini, sediakan 2 sendok makan pasta wijen putih, 2 sendok teh gula, 2 sendok teh cuka beras, 2 sendok makan kecap asin, dan 2 sendok makan air. Akiko Watanabe menjelaskan apa yang harus kita perhatikan ketika mencampur semua bahan saus wijen ini.
1: Neri shiro goma wa goma wo suri tsubushite pesto jou ni shita mono desu ga, peanuts butter nado demo daiyou dekimasu.
2: Pasta wijen putih adalah pasta dari biji wijen putih. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan pasta wijen, Anda bisa menggunakan misalnya selai kacang. Pertama, masukkan gula ke dalam pasta wijen. Setelah diaduk, tambahkan cuka beras. Sambil diaduk, tambahkan sedikit demi sedikit kecap asin. Jangan langsung memasukkan semua sekaligus, karena nanti akan timbul gumpalan. Masukkan kecap asin sedikit demi sedikit agar campurannya lembut. Terakhir, tambahkan air.
0: Daging ayam telah dimasak selama sekitar 20 menit. Ayo, kita lihat hasilnya. Angkat tutup panci, dan kaldunya seharusnya berwarna putih. Itu berarti ayamnya sudah matang. Bumbui kaldu dengan 1 sendok teh garam. Tidak perlu memberi bumbu terlalu banyak karena nanti akan dimakan bersama dengan saus ponzu. Setelah kaldunya diberi garam, kita masukkan sawi.
1: Hakusai wo iretara 5 fun hodo kono mama nitte ikimasu. Hōrensou ya chingensai, sore kara kyabetsu ya tamanegi nado mo oishii desu.
2: Biarkan sawi dimasak selama sekitar 5 menit. Anda juga bisa menambahkan sayuran lainnya, seperti bayam, pak soy, atau kol dan bawang bombay. Tapi jangan lupa potong-potong sayurannya secara memanjang dan tipis.
0: Dan masakannya sudah siap kalau sawinya sudah agak layu. Masukkan ayam, sawi, dan kaldu ke dalam mangkuk saji yang kecil. Sediakan ponzu dan saus wijen dalam piring kecil secara terpisah. Hidangkan juga potongan batangan jahe. Celupkan ayam dan sawi ke dalam ponzu atau saus wijen putih, kemudian makan bersama jahe. Kaldunya juga lezat untuk diseruput.
1: Nabe no naka ni toriniku, sore kara yasai, soshite supu mo haitte, kore dake de shokuji ni naru, totemo benri na o nabe desu.
2: Masakan ini komplit. Ada ayam, sayuran, dan kaldu dalam satu panci atau periuk. Saya harap Anda mencobanya di rumah.
0: Dan kini waktunya untuk informasi tambahan. Hari ini kita telah belajar membuat saus ponzu bersama masakan Torino Mizutake. Ponzu atau saus berbahan dasar jeruk sudah sejak dulu menjadi bagian dari masakan Jepang. Kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam jenis jeruk yang ada di Jepang. Nah, Prika tahu nggak ada berapa banyak jenis jeruk yang ada di Jepang ini?
2: Jeruk mandarin, lemon, yuzu, jeruk yang pahit, mungkin kira-kira ada 10 jenis ya?
0: 10 jenis itu terlalu sedikit.

0: Di Jepang itu ternyata ada lebih dari 100 jenis jeruk, termasuk sudachi, atau ini adalah sejenis limau ya. Kemudian juga jeruk kabosu yang sedikit lebih besar, dan hasaku yang berwarna oranye. Jeruk-jeruk di sini itu terdiri dari berbagai macam warna dan ukuran, dan masing-masing jenisnya memiliki bau dan rasa yang khas. Dan yang paling kecil itu adalah jeruk kumkuat, besarnya sekitar 1 cm. Sedangkan yang paling besar adalah pomelo, yang bisa sebesar kepala anak-anak. Kalau di Indonesia disebut jeruk Bali ini. Dan Jepang adalah negara kepulauan yang kecil, tetapi memiliki berbagai macam jenis jeruk yang memiliki manfaat yang beragam juga.
1: Iya, banyak sekali ya, 100 jenis jeruk di Jepang ini. Dan tentunya dari banyak jenis jeruk itu, daging buahnya bisa dimakan langsung atau air sarinya bisa diminum ya?
0: Betul sekali. Tapi jeruk juga bisa digunakan sebagai bumbu penyedap masakan-masakan ya. Dan jeruk sudachi yang hijau, itu sering diperas di atas ikan bakar atau tempura. Rasanya ini segar dan harum sehingga merangsang selera makan kita.
1: Apakah ponzu juga bisa dibuat dari sudachi?
0: Bisa saja, jeruk sudachi itu bisa menghasilkan saus ponzu yang cukup lezat. Kalau ada, coba saja membuat ponzu menggunakan sudachi. Tapi bukan hanya air dan daging buah dari jeruk yang bisa digunakan dalam masakan Jepang, kulitnya juga ternyata biasa diparut ataupun diiris halus dan ditambahkan pada masakan. Kulit jeruk yuzu yang berwarna kuning itu biasanya dipotong-potong memanjang ukuran 1 cm dan ditambahkan ke dalam sup bening. Kulit jeruk ini memberikan bau yang sangat harum pada masakan.
1: Ah, terbayang bau kulit jeruk yang segar sekali. Bisa membangkitkan selera makan ya.
0: Iya, dan kulit jeruk bisa juga loh dimasukkan ke dalam bak mandi. Kalau habis makan mie kang atau jeruk mandarin Jepang, ini jangan buang kulitnya, Prika. Kulitnya itu bisa dikeringkan, kemudian dimasukkan ke dalam air untuk berendam.
1: Wah.
0: Ya, dan kulit jeruk ini dikenal memiliki senyawa yang membantu memperlancar peredaran darah. Jadi benar-benar bisa menghangatkan tubuh saat mandi. Dan vitamin C pada kulit jeruk itu juga baik buat kulit kita loh.
1: Kedengarannya nyaman banget nih berendam dengan kulit jeruk. Nanti akan saya coba deh di rumah.
2: Itulah tadi Ayo Masak Makanan Jepang. Jadi bagaimana kalau para pendengar juga mencobanya?
3: Iya, nanti kirimkan ke kami ya.
2: Kirim fotonya saja.
3: Iya.
2: Oke, baiklah, kita akan bacakan sejumlah komentar yang telah dikirimkan ke Facebook NHK World Japan Indonesian. Misalnya seperti yang berikut ini, terkait dengan unggahan video on demand lewat Nishino Keiko. Kisah seporsi mie ayam sebelum mati menyentuh hati publik Jepang.
3: Iya, ini pernah di HDT juga waktu itu ya.
2: Ya, halo dari Tokyo. Ada Ahmad komentar. Reva.
3: Iya, Ahmad Reva yang berkomentar dalam bahasa Jepang ini. Langsung saja bahasa Indonesianya saja kali ya. Sepertinya Ahmad Reva ini bertanya apakah ada hubungannya dengan novel begitu, Ajisan.
2: Apakah makanannya ada hubungan dengan novel? Bagaimana kalau Anda baca langsung?
3: Iya, mungkin bisa lebih mendalami ya.
2: Nanti malah bisa cerita kepada kami, kasih sarinya. Terima kasih banyak.
3: Terima
2: ya
3: kasih.
2: Ahmad Reva. Lalu ada komentar yang lagi, Mikersan ya?
3: Ada komentar lainnya lagi, tapi dari video on demand yang lain lagi nih, yeah. Ajisang. Tentang perubahan iklim di Asia, episode kedua, Indonesia berjuang mengatasi mega kebakaran hutan.
2: Freddy Febrian menulis dalam kanji dan hiragana,
3: betul.
2: Shinrin o mamore.
3: Artinya adalah lindungilah hutan.
2: Lindungilah hutan.
3: Iya.
2: Betul. Dan Jokowi Narsono mengatakan, buatlah kanal sebagai parit isolasi. Juga untuk mempermudah kontrol dan pemadaman. Iya, betul Pak. Terima kasih banyak. Masukannya.
3: Iya.
2: Lalu juga ada komentar yang dilayangkan di bawah unggahan VOD Ito Junji, seniman manga horor.
3: Iya, dalam direct talk ya.
2: Ternyata ada banyak juga yang sudah tahu Mikesan.
3: Weh, hebat sekali Anda, ada Epin Nagara. Katanya saya nonton J-horror Tomie. Suka banget sama aktris-aktrisnya Bijin dan Mecha Kecha Kawaii.
2: Wah.
3: Artinya maksudnya cantik dan sangat imut gitu ya.
2: Imut gitu, lucu, mengemaskan. Padahal dia nonton horor ya.
3: Fokusnya lain ya.
2: Oke, kalau Budi Susanto mengatakan, saya malah suka film-film Jepang. Min, tapi sayangnya di Indonesia sangat jarang menampilkan film dan dorama. Animenya pun sedikit, tidak seperti waktu saya masih kecil.
3: Ah, iya ya.
2: Mudah-mudahan makin banyak ya berikutnya ke depannya ya.
3: Betul. Kemudian ada siapa lagi nih, Agustian kah?
2: Agustian, dia bilang pernah baca manga karyanya dan memang bikin geleng-geleng kepala. Geleng-geleng.
3: Sambil horor ya.
2: Kagum.

0: kita tunggu fotonya juga. Nah, Mikesan nih yang senang budaya pop Jepang nih. Ada pertanyaan nih tentang video pendek demam stiker melanda Jepang. Ipin bertanya, zaman kecil dulu harganya 100 perak. Kalau sekarang berapa ya harganya?
1: Wah, kalau lihat di toko-toko sepertinya di atas puluhan ribu ya.
0: Di Tokyo ya?
1: Di Tokyo. Sekitar puluhan ribu lah begitu.
0: Jauh sekali harganya dari zaman dulu ya.
1: Dari zaman kita kecil ya.
0: Begitulah, ini nama juga hobi ya.
1: Tapi bagus ya.
0: Cakep kualitasnya. Oke, dan kita akan bacakan lagi komentar-komentar tersebut di edisi berikutnya. Ya. Sekarang kita mau putar lagu.
1: Ya, kita akan putarkan sebuah lagu berjudul apa nih, Aji-san?
0: Rokugatsu no Tenki Yoho atau Ramalan Cuaca Bulan Juni.
1: Dibawakan oleh Sumulusu.

0: Saudara, terima kasih banyak untuk kebersamaannya dalam Halo dari Tokyo. Ajiro Hadi, Niko Velma, dan segenap yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
1: Sayonara, kami tunggu surat-suratnya.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasang, ogenki desu, apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Halo dari Tokyo.
1: Persembahan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Ada saya Ajiro Hadi.
0: Ada saya Miko Velma.
1: Hari ini kita akan membawakan
0: Ayo Masak Makanan Jepang.
1: Ada juga beberapa komentar yang telah dilayangkan ke Facebook. Yang akan kita bacakan juga hari ini, Miko-sang ya.
0: Betul sekali, dan kami juga akan memutarkan lagu untuk Anda ya.
1: Jadi kita mulai saja langsung
0: Halo dari Tokyo berikut ini.
1: Saudara, kami hadirkan kembali Ayo Masak Makanan Jepang, yaitu Tori no Mizutaki. Nah, acara ini pernah diperdengarkan pada 9 Desember 2011, dibawakan oleh Rizka Dwi dan Prika Hatima. Jadi, mari sama-sama kita simak.
2: Ayo Masak Makanan Jepang. Hari ini kita akan membuat Tori no Mizutaki. Ini adalah sejenis masakan nabe mono dengan bahan ayam. Makanan ini cocok dimakan di musim dingin ini. Nabe mono adalah masakan pada periuk atau panci. Masakan ini biasanya terdiri dari berbagai macam bahan, seperti ikan, daging, dan sayuran, yang dimasak di atas meja di dalam periuk berisi kaldu. Nabe mono adalah masakan yang mengenyangkan sekaligus menghangatkan, dan makanan yang sangat digemari saat musim dingin. Hari ini kita akan membuat nabe mono yang sederhana yang disebut Tori no Mizutaki, yang dapat dibuat dengan ayam dan air. Kita juga nanti akan belajar membuat ponzu atau saus berbahan dasar jeruk yang biasa disajikan bersama Tori no Mizutaki. Pakar kuliner Jepang kita, Akiko Watanabe, akan menyebutkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat masakan kita hari ini.
3: こんにちは、渡辺明子です。今日は鶏の水炊きを作ります。冬に家庭でよく作られる鍋料理の一つです。
4: Halo semua, saya Akiko Watanabe. Hari ini kita akan membuat Tori no Mizutaki, masakan sederhana menggunakan ayam. Ayam akan menghasilkan kaldu yang lezat ketika direbus dengan air, dan ke dalam kaldu itu kita juga bisa menambahkan sayur-sayuran. Masakan ini dimakan bersama ponzu, saus yang terbuat dari air jeruk. Langsung saja menuju bahan-bahannya. Porsi 4 orang. Sediakan 500 gram ayam, sebaiknya masih dengan tulang, 400 gram sawi, 8 gelas air, 1 sendok teh garam, dan seruas kecil jahe dengan berat sekitar 20 gram. Untuk ponzu atau saus berbahan dasar jeruk, siapkan 1 sendok makan perasan jeruk lemon atau nipis, 1 sendok makan cuka beras, 2 sendok makan kecap asin, dan 2 sendok makan air. Sekarang, ayo kita mulai.
2: Ya, pertama kita siapkan ayamnya. Gunakan ayam yang masih ada tulangnya. Potong-potong kecil ukuran sekitar 4 cm. Sebaiknya kita rebus sebentar ayamnya sebelum memasaknya. Didihkan air di dalam periuk atau panci.
3: Toriniku no hyoumen no kusami o toru tame ni, netto de satto yudete okimasu.
4: Kita terlebih dulu merebus ayamnya sebentar untuk menghilangkan bau yang timbul dari kulitnya. Setelah air mendidih, masukkan ayam, 2 potong, 2 potong. Jangan masukkan semua sekaligus, karena akan langsung menurunkan suhu airnya secara drastis. Dan kita hanya merebusnya sebentar sampai berwarna pucat. Kalau terlalu lama merebusnya, rasanya nanti akan hilang banyak.
2: Ayamnya akan cepat berubah warna menjadi putih. Kalau sudah putih seperti itu, angkat potongan ayam tadi, tiriskan pada saringan. Lalu masukkan 2 potong daging ayam lainnya. Dan ulangi proses itu hingga semua potongan ayam menjadi putih dan siap untuk dimasukkan ke dalam periuk atau panci bersama dengan sayuran. Selanjutnya, masukkan 8 gelas air ke dalam panci lainnya yang bertutup. Masukkan ayam yang telah direbus dan panaskan di atas api sedang.
4: Kalau air sudah mendidih, kecilkan api dan buang lemak yang naik ke permukaan. Dengan membuang lemak, kaldu yang dihasilkan tidak akan terlalu berminyak dan lezat.
2: Kemudian tutup panci dan panaskan di atas api kecil selama 20 menit.
4: Perhatikan pengaturan apinya. Masaklah dengan api kecil hingga muncul gelembung-gelembung air yang menggelegak sedikitnya di 3 titik. Airnya harus mendidih perlahan, kalau tidak, ayamnya tidak matang hingga ke dalam.
2: Sambil menunggu ayam matang di atas kompor, kita bisa menyiapkan sayuran dan sausnya. Potong bagian pangkal sawi, pisahkan daunnya lalu potong-potong dengan ukuran panjang sekitar 6 atau 7 cm dan lebar kira-kira 2 cm.
4: Sawi akan matang lebih cepat dan akan lebih meresap dengan potongan yang panjang dan tipis seperti ini.
2: Berikutnya kita siapkan jahe yang akan dipakai sebagai bumbu penyedap. Kupas kulit jahe, iris tipis-tipis secara memanjang, kemudian iris berbentuk batangan kecil. Sekarang kita siapkan sausnya. Ponzu atau saus berbahan dasar jeruk, dengan rasa yang tidak terlalu kuat seperti yang disukai kebanyakan orang Jepang. Ini adalah saus yang serbaguna, bisa dipakai dalam berbagai masakan Jepang.
3: Ponzu shoyu wo tsukurimashou. Kyou wa lemon no shibori jiru wo kuwaemasu. Lemon wo shibotte su to awasemasu.
4: Ayo kita buat ponzu. Hari ini kita menggunakan perasan jeruk lemon untuk sausnya. Masukkan 1 sendok makan perasan jeruk lemon dan cuka beras ke dalam mangkuk kecil. Campur bersama kecap asin, lalu encerkan dengan air. Ini akan menghasilkan saus yang sangat harum.
2: Saus ini sangat mudah dibuat. Gunakan jenis jeruk masam yang tersedia di daerah Anda. Kita juga bisa membuat saus lainnya yang disukai oleh orang Jepang yang juga cocok dengan masakan ini. Namanya gomadare atau saus wijen. Untuk membuat saus ini, sediakan 2 sendok makan pasta wijen putih, 2 sendok teh gula, 2 sendok teh cuka beras, 2 sendok makan kecap asin, dan 2 sendok makan air. Akiko Watanabe menjelaskan apa yang harus kita perhatikan ketika mencampur semua bahan saus wijen ini.
3: Nerishiro goma wa goma wo suri tsubushite pesto jou ni shita mono desu ga, peanut butter nado demo daiyou dekimasu.
4: Pasta wijen putih adalah pasta dari biji wijen putih. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan pasta wijen, Anda bisa menggunakan misalnya selai kacang. Pertama, masukkan gula ke dalam pasta wijen. Setelah diaduk, tambahkan cuka beras. Sambil diaduk, tambahkan sedikit demi sedikit kecap asin. Jangan langsung memasukkan semua sekaligus, karena nanti akan timbul gumpalan. Masukkan kecap asin sedikit demi sedikit agar campurannya lembut. Terakhir, tambahkan air.
2: Daging ayam telah dimasak selama sekitar 20 menit. Ayo, kita lihat hasilnya. Angkat tutup panci, dan kaldunya seharusnya berwarna putih. Itu berarti ayamnya sudah matang. Bumbui kaldu dengan 1 sendok teh garam. Tidak perlu memberi bumbu terlalu banyak karena nanti akan dimakan bersama dengan saus ponzu. Setelah kaldunya diberi garam, kita masukkan sawi.
3: Hakusai wo iretara 5 分 hodo kono mama nitte ikimasu. Hōrensou ya chingensai, sore kara kyabetsu ya tamanegi nado mo oishii desu.
4: Biarkan sawi dimasak selama sekitar 5 menit. Anda juga bisa menambahkan sayuran lainnya, seperti bayam, pak soy, atau kol dan bawang bombay. Tapi jangan lupa potong-potong sayurannya secara memanjang dan tipis.
2: Dan masakannya sudah siap kalau sawinya sudah agak layu. Masukkan ayam, sawi, dan kaldu ke dalam mangkuk saji yang kecil. Sediakan ponzu dan saus wijen dalam piring kecil secara terpisah. Hidangkan juga potongan batangan jahe. Celupkan ayam dan sawi ke dalam ponzu atau saus wijen putih, kemudian makan bersama jahe. Kaldunya juga lezat untuk diseruput.
3: 鍋の中に鶏肉、それから野菜、そしてスープも入って、これだけで食事になる、とても便利なお鍋です。
4: Masakan ini komplit. Ada ayam, sayuran, dan kaldu dalam satu panci atau periuk. Saya harap Anda mencobanya di rumah.
2: Dan kini waktunya untuk informasi tambahan. Hari ini kita telah belajar membuat saus ponzu bersama masakan Torino Mizutake. Ponzu atau saus berbahan dasar jeruk sudah sejak dulu menjadi bagian dari masakan Jepang. Kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam jenis jeruk yang ada di Jepang. Nah, Prika tahu nggak ada berapa banyak jenis jeruk yang ada di Jepang ini?
4: Jeruk mandarin, lemon, yuzu, jeruk yang pahit, mungkin kira-kira ada 10 jenis ya?
2: 10 jenis itu terlalu sedikit. Di Jepang itu ternyata ada lebih dari 100 jenis jeruk, termasuk sudachi, atau ini adalah sejenis limau ya. Kemudian juga jeruk kabosu yang sedikit lebih besar, dan hasaku yang berwarna oranye. Jeruk-jeruk di sini itu terdiri dari berbagai macam warna dan ukuran, dan masing-masing jenisnya memiliki bau dan rasa yang khas. Dan yang paling kecil itu adalah jeruk kumkuat, besarnya sekitar 1 cm. Sedangkan yang paling besar adalah pomelo, yang bisa sebesar kepala anak-anak. Kalau di Indonesia disebut jeruk Bali ini. Dan Jepang adalah negara kepulauan yang kecil, tetapi memiliki berbagai macam jenis jeruk yang memiliki manfaat yang beragam juga.
4: Iya, banyak sekali ya, 100 jenis jeruk di Jepang ini. Dan tentunya dari banyak jenis jeruk itu, daging buahnya bisa dimakan langsung atau air sarinya bisa diminum ya?
2: Betul sekali. Tapi jeruk juga bisa digunakan sebagai bumbu penyedap masakan-masakan ya. Dan jeruk sudachi yang hijau, itu sering diperas di atas ikan bakar atau tempura. Rasanya ini segar dan harum sehingga merangsang selera makan kita.
4: Apakah ponzu juga bisa dibuat dari sudachi?
2: Bisa saja. Jeruk sudachi itu bisa menghasilkan saus ponzu yang cukup lezat. Kalau ada, coba saja membuat ponzu menggunakan sudachi. Tapi bukan hanya air dan daging buah dari jeruk yang bisa digunakan dalam masakan Jepang. Kulitnya juga ternyata biasa diparut ataupun diiris halus dan ditambahkan pada masakan. Kulit jeruk yuzu yang berwarna kuning itu biasanya dipotong-potong memanjang ukuran 1 cm dan ditambahkan ke dalam sup bening. Kulit jeruk ini memberikan bau yang sangat harum pada masakan.
4: Ah, terbayang bau kulit jeruk yang segar sekali. Bisa membangkitkan selera makan ya.
2: Iya, dan kulit jeruk bisa juga loh dimasukkan ke dalam bak mandi. Kalau habis makan mikang atau jeruk mandarin Jepang, ini jangan buang kulitnya, Prika. Kulitnya itu bisa dikeringkan, kemudian dimasukkan ke dalam air untuk berendam.
4: Wah.
2: Ya, dan kulit jeruk ini dikenal memiliki senyawa yang membantu memperlancar peredaran darah. Jadi benar-benar bisa menghangatkan tubuh saat mandi. Dan vitamin C pada kulit jeruk itu juga baik buat kulit kita loh.
4: Kedengarannya nyaman banget nih berendam dengan kulit jeruk. Nanti akan saya coba deh di rumah.
1: Itulah tadi Ayo Masak Makanan Jepang. Jadi bagaimana kalau para pendengar juga mencobanya?
0: Iya, nanti kirimkan ke kami ya.
1: Kirim fotonya saja.
0: Iya.
1: Oke, baiklah kita akan bacakan sejumlah komentar yang telah dikirimkan ke Facebook NHK World Japan Indonesian. Misalnya seperti yang berikut ini terkait dengan unggahan video on demand lewat Nishino Keiko. Kisah seporsi mie ayam sebelum mati menyentuh hati publik Jepang.
0: Iya, ini pernah di HDT juga waktu itu ya.
1: Ya, halo dari Tokyo. Ada Ahmad komentar. Reva.
0: Iya, Ahmad Reva yang berkomentar dalam bahasa Jepang ini. Langsung saja bahasa Indonesianya saja kali ya. Sepertinya Ahmad Reva ini bertanya apakah ada hubungannya dengan novel begitu, Ajisan.
1: Apakah makanannya ada hubungan dengan novel? Bagaimana kalau Anda baca langsung?
0: Iya, mungkin bisa lebih mendalami ya.
1: Nanti malah bisa cerita kepada kami kasih sarinya. Terima kasih banyak.
0: Terima
1: ya
0: kasih.
1: Ahmad Reva. Lalu ada komentar yang lagi, Mikasan ya?
0: Ada komentar lainnya lagi, tapi dari video on demand yang lain lagi nih, Ajisang. Tentang perubahan iklim di Asia, episode kedua, Indonesia berjuang mengatasi mega kebakaran hutan.
1: Freddy Febrian menulis dalam kanji dan hiragana, Shinrin o Mamore.
0: Artinya adalah lindungilah hutan.
1: Lindungilah hutan.
0: Iya.
1: Betul. Dan Jokowi Narsono mengatakan, buatlah kanal sebagai parit isolasi. Juga untuk mempermudah kontrol dan pemadaman. Iya, betul Pak. Terima kasih banyak. Masukannya.
0: Iya.
1: Lalu juga ada komentar yang dilayangkan di bawah unggahan VOD Ito Junji, seniman manga horor.
0: Ya, dalam direct talk ya.
1: Ternyata ada banyak juga yang sudah tahu Mikasan.
0: Weh, hebat sekali Anda, ada Epin Nagara. Katanya saya nonton J-horror Tomie. Suka banget sama aktris-aktrisnya Bijin dan Mecha Kecha Kawaii.
1: Wah.
0: Artinya maksudnya cantik dan sangat imut gitu ya.
1: Imut gitu, lucu nih, mengemaskan. Padahal dia nonton horor ya.
0: Fokusnya lain ya.
1: Oke, kalau Budi Susanto mengatakan, saya malah suka film-film Jepang, Min. Tapi sayangnya di Indonesia sangat jarang menampilkan film dan dorama. Animenya pun sedikit, tidak seperti waktu saya masih kecil.
0: Ah, iya ya.
1: Mudah-mudahan makin banyak ya berikutnya ke depannya ya.
0: Betul. Kemudian ada siapa lagi nih? Agustian, Kak.
1: Agustian, dia bilang, pernah baca manga karyanya dan memang bikin geleng-geleng kepala. Geleng-geleng.
0: Sambil horor ya.
1: Kagum maksudnya ya.
0: Kagum maksudnya.
1: Seru-seru. Juga ada komentar yang dilayangkan di bawah postingan VOD Kelezatan Jepang Udon.
0: Nyam-nyam. Ada Titin Sofianti, katanya enak banget, rasanya ingin mengulang kembali.
1: Nanti kalau udah bikin, fotonya kami tunggu.
0: Iya, kami nantikan ya.
1: Pasang di postingan ini ya. Lalu Siti Khodijah mengatakan tetap enak makanan Indonesia. Ya lidah, kita kan beda-beda ya. Tapi bagaimana kalau
0: diffusion gitu misalnya.
1: Campur ya. Misalnya apa Mikasan?
0: Misalnya tambah idenya. Sambel.
1: Atau kasih bakso.
0: Kasih bakso misalnya. Tambah udon. Ini kayak enak tuh ya.
1: Nanti kita tunggu fotonya juga. Nah, Mikasan nih yang senang budaya pop Jepang nih. Ada pertanyaan nih tentang video pendek demam stiker melanda Jepang. Ipin bertanya, zaman kecil dulu harganya 100 perak. Kalau sekarang berapa ya harganya?
0: Wah, kalau lihat di toko-toko sepertinya di atas puluhan ribu ya.
1: Di Tokyo ya?
0: Di Tokyo. Sekitar puluhan ribu lah begitu.
1: Jauh sekali ya dari zaman dulu ya.
0: Dari zaman kita kecil ya.
1: Begitulah, ini namanya juga hobi ya.
0: Tapi bagus ya.
1: Cakep kualitasnya. Oke, dan kita akan bacakan lagi.

0: Saudara, terima kasih banyak untuk kebersamaannya dalam Halo dari Tokyo. Ajura Hadi, Niko Velma, dan segenap orang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
1: Sayonara, kami tunggu surat-suratnya.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasang, ogenki desu ka? Apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Halo dari Tokyo.
1: Persembahan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Ada saya Ajiro Hadi.
0: Ada saya Miko Velma.
1: Hari ini kita akan membawakan
0: Ayo Masak Makanan Jepang.
1: Ada juga beberapa komentar yang telah dilayangkan ke Facebook. Mm-mm. Yang akan kita bacakan juga hari ini, Miko-sang ya.
0: Betul sekali, dan kami juga akan memutarkan lagu untuk Anda ya.
1: Jadi kita mulai saja langsung
0: Halo dari Tokyo berikut ini.
1: Saudara, kami hadirkan kembali Ayo Masak Makanan Jepang, yaitu Tori no Mizutaki. Nah, acara ini pernah diperdengarkan pada 9 Desember 2011, dibawakan oleh Rizka Dwi dan Prika Hatima. Jadi, mari sama-sama kita simak.
2: Ayo Masak Makanan Jepang. Hari ini kita akan membuat Tori no Mizutaki. Ini adalah sejenis masakan nabemono dengan bahan ayam. Makanan ini cocok dimakan di musim dingin ini. Nabemono adalah masakan pada periuk atau panci. Masakan ini biasanya terdiri dari berbagai macam bahan, seperti ikan, daging, dan sayuran, yang dimasak di atas meja di dalam periuk berisi kaldu. Nabemono adalah masakan yang mengenyangkan sekaligus menghangatkan dan makanan yang sangat digemari saat musim dingin. Hari ini kita akan membuat nabemono yang sederhana yang disebut Tori no Mizutaki yang dapat dibuat dengan ayam dan air. Kita juga nanti akan belajar membuat ponzu atau saus berbahan dasar jeruk yang biasa disajikan bersama Tori no Mizutaki. Pakar kuliner Jepang kita Akiko Watanabe akan menyebutkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat masakan kita hari ini.
3: こんにちは、渡辺明子です。今日は鶏の水炊きを作ります。冬に家庭でよく作られる鍋料理の一つです。
4: Halo semua, saya Akiko Watanabe. Hari ini kita akan membuat Tori no Mizutaki, masakan sederhana menggunakan ayam. Ayam akan menghasilkan kaldu yang lezat ketika direbus dengan air, dan ke dalam kaldu itu kita juga bisa menambahkan sayur-sayuran. Masakan ini dimakan bersama ponzu, saus yang terbuat dari air jeruk. Langsung saja menuju bahan-bahannya. Porsi 4 orang. Sediakan 500 gram ayam, sebaiknya masih dengan tulang, 400 gram sawi, 8 gelas air, 1 sendok teh garam,

0: gram, dan seruas kecil jahe dengan berat sekitar 20 gram. Untuk ponzu atau saus berbahan dasar jeruk, siapkan 1 sendok makan perasan jeruk lemon atau nipis, 1 sendok makan cuka beras, 2 sendok makan kecap asin, dan 2 sendok makan air. Sekarang, ayo kita mulai.
1: Ya, pertama kita siapkan ayamnya. Gunakan ayam yang masih ada tulangnya. Potong-potong kecil ukuran sekitar 4 cm. Sebaiknya kita rebus sebentar ayamnya sebelum memasaknya. Didihkan air di dalam periuk atau panci.
2: 鶏肉の表面の臭みを取るために熱湯でさっと茹でておきます。
0: Kita terlebih dulu merebus ayamnya sebentar untuk menghilangkan bau yang timbul dari kulitnya. Setelah air mendidih, masukkan ayam, 2 potong, 2 potong. Jangan masukkan semua sekaligus, karena akan langsung menurunkan suhu airnya secara drastis. Dan kita hanya merebusnya sebentar sampai berwarna pucat. Kalau terlalu lama merebusnya, rasanya nanti akan hilang banyak.
1: Ayamnya akan cepat berubah warna menjadi putih. Kalau sudah putih seperti itu, angkat potongan ayam tadi, tiriskan pada saringan. Lalu masukkan 2 potong daging ayam lainnya. Dan ulangi proses itu hingga semua potongan ayam menjadi putih dan siap untuk dimasukkan ke dalam periuk atau panci bersama dengan sayuran. Selanjutnya, masukkan 8 gelas air ke dalam panci lainnya yang bertutup. Masukkan ayam yang telah direbus dan panaskan di atas api sedang.
0: Kalau air sudah mendidih, kecilkan api dan buang lemak yang naik ke permukaan. Dengan membuang lemak, kaldu yang dihasilkan tidak akan terlalu berminyak dan lezat.
1: Kemudian tutup panci dan panaskan di atas api kecil selama 20 menit.
0: Perhatikan pengaturan apinya. Masaklah dengan api kecil hingga muncul gelembung-gelembung air yang menggelegak sedikitnya di 3 titik. Airnya harus mendidih perlahan, kalau tidak, ayamnya tidak matang hingga ke dalam.
1: Sambil menunggu ayam matang di atas kompor, kita bisa menyiapkan sayuran dan sausnya. Potong bagian pangkal sawi, pisahkan daunnya lalu potong-potong dengan ukuran panjang sekitar 6 atau 7 cm dan lebar kira-kira 2 cm.
2: このように細めに切っておくとさっと煮て美味しく食べられます。
0: Sawi akan matang lebih cepat dan akan lebih meresap dengan potongan yang panjang dan tipis seperti ini.
1: Berikutnya kita siapkan jahe yang akan dipakai sebagai bumbu penyedap. Kupas kulit jahe, iris tipis-tipis secara memanjang, kemudian iris berbentuk batangan kecil. Sekarang kita siapkan sausnya. Ponzu atau saus berbahan dasar jeruk dengan rasa yang tidak terlalu kuat seperti yang disukai kebanyakan orang Jepang. Ini adalah saus yang serbaguna, bisa dipakai dalam berbagai masakan Jepang.
2: Ponzu shoyu wo tsukurimashou. Kyou wa lemon no shibori jiru wo kuwaemasu. Lemon wo shibotte su to awasemasu.
0: Ayo kita buat ponzu. Hari ini kita menggunakan perasan jeruk lemon untuk sausnya. Masukkan 1 sendok makan perasan jeruk lemon dan cuka beras ke dalam mangkuk kecil. Campur bersama kecap asin, lalu encerkan dengan air. Ini akan menghasilkan saus yang sangat harum.
1: Saus ini sangat mudah dibuat. Gunakan jenis jeruk masam yang tersedia di daerah Anda. Kita juga bisa membuat saus lainnya yang disukai oleh orang Jepang yang juga cocok dengan masakan ini. Namanya gomadare atau saus wijen. Untuk membuat saus ini, sediakan 2 sendok makan pasta wijen putih, 2 sendok teh gula, 2 sendok teh cuka beras, 2 sendok makan kecap asin, dan 2 sendok makan air. Akiko Watanabe menjelaskan apa yang harus kita perhatikan ketika mencampur semua bahan saus wijen ini.
2: Neri shiro goma wa goma wo suri tsubushite pesto jou ni shita mono desu ga peanut butter nado demo daiyou dekimasu.
0: Pasta wijen putih adalah pasta dari biji wijen putih. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan pasta wijen, Anda bisa menggunakan misalnya selai kacang. Pertama, masukkan gula ke dalam pasta wijen. Setelah diaduk, tambahkan cuka beras. Sambil diaduk, tambahkan sedikit demi sedikit kecap asin. Jangan langsung memasukkan semua sekaligus, karena nanti akan timbul gumpalan. Masukkan kecap asin sedikit demi sedikit agar campurannya lembut. Terakhir, tambahkan air.
1: Daging ayam telah dimasak selama sekitar 20 menit. Ayo, kita lihat hasilnya. Angkat tutup panci, dan kaldunya seharusnya berwarna putih. Itu berarti ayamnya sudah matang. Bumbui kaldu dengan 1 sendok teh garam. Tidak perlu memberi bumbu terlalu banyak karena nanti akan dimakan bersama dengan saus ponzu. Setelah kaldunya diberi garam, kita masukkan sawi.
2: Paksai を入れたら5分ほどこのまま煮ていきます。ほうれん草やチンゲン菜、それからキャベツや玉ねぎなども美味しいです。
0: Biarkan sawi dimasak selama sekitar 5 menit. Anda juga bisa menambahkan sayuran lainnya, seperti bayam, pak soy, atau kol dan bawang bombay. Tapi jangan lupa potong-potong sayurannya secara memanjang dan tipis.
1: Dan masakannya sudah siap kalau sawinya sudah agak layu. Masukkan ayam, sawi, dan kaldu ke dalam mangkuk saji yang kecil. Sediakan ponzu dan saus wijen dalam piring kecil secara terpisah. Hidangkan juga potongan batangan jahe. Celupkan ayam dan sawi ke dalam ponzu atau saus wijen putih, kemudian makan bersama jahe. Kaldunya juga lezat untuk diseruput.
2: Nabe no naka ni toriniku, sore kara yasai, soshite soup mo haitte, kore dake de shokuji ni naru, totemo benri na o nabe desu.
0: Masakan ini komplit. Ada ayam, sayuran, dan kaldu dalam satu panci atau periuk. Saya harap Anda mencobanya di rumah.
1: Dan kini waktunya untuk informasi tambahan. Hari ini kita telah belajar membuat saus ponzu bersama masakan Torino Mizutake. Ponzu atau saus berbahan dasar jeruk sudah sejak dulu menjadi bagian dari masakan Jepang. Kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam jenis jeruk yang ada di Jepang. Nah, Prika tahu nggak ada berapa banyak jenis jeruk yang ada di Jepang ini?
0: Jeruk mandarin, lemon, yuzu, jeruk yang pahit, mungkin kira-kira ada 10 jenis ya?
1: 10 jenis itu terlalu sedikit. Di Jepang itu ternyata ada lebih dari 100 jenis jeruk, termasuk sudachi, atau ini adalah sejenis limau ya. Kemudian juga jeruk kabosu yang sedikit lebih besar, dan hasaku yang berwarna oranye. Jeruk-jeruk di sini itu terdiri dari berbagai macam warna dan ukuran, dan masing-masing jenisnya memiliki bau dan rasa yang khas. Dan yang paling kecil itu adalah jeruk kumkuat, besarnya sekitar 1 cm. Sedangkan yang paling besar adalah pomelo, yang bisa sebesar kepala anak-anak. Kalau di Indonesia disebut jeruk Bali ini. Dan Jepang adalah negara kepulauan yang kecil, tetapi memiliki berbagai macam jenis jeruk yang memiliki manfaat yang beragam juga.
0: Iya, banyak sekali ya, 100 jenis jeruk di Jepang ini. Dan tentunya dari banyak jenis jeruk itu, daging buahnya bisa dimakan langsung atau air sarinya bisa diminum ya?
1: Betul sekali. Tapi jeruk juga bisa digunakan sebagai bumbu penyedap masakan-masakan ya. Dan jeruk sudachi yang hijau, itu sering diperas di atas ikan bakar atau tempura. Rasanya ini segar dan harum sehingga merangsang selera makan kita.
0: Apakah ponzu juga bisa dibuat dari sudachi?
1: Bisa saja. Jeruk sudachi itu bisa menghasilkan saus ponzu yang cukup lezat. Kalau ada, coba saja membuat ponzu menggunakan sudachi. Tapi bukan hanya air dan daging buah dari jeruk yang bisa digunakan dalam masakan Jepang. Kulitnya juga ternyata biasa diparut ataupun diiris halus dan ditambahkan pada masakan. Kulit jeruk yuzu yang berwarna kuning itu biasanya dipotong-potong memanjang ukuran 1 cm dan ditambahkan ke dalam sup bening. Kulit jeruk ini memberikan bau yang sangat harum pada masakan.
0: Ah, terbayang bau kulit jeruk yang segar sekali. Bisa membangkitkan selera makan ya.
1: Iya, dan kulit jeruk bisa juga loh dimasukkan ke dalam bak mandi. Kalau habis makan mikang atau jeruk mandarin Jepang, ini jangan buang kulitnya, Prika. Kulitnya itu bisa dikeringkan, kemudian dimasukkan ke dalam air untuk berendam.
0: Wah.
1: Ya, dan kulit jeruk ini dikenal memiliki senyawa yang membantu memperlancar peredaran darah. Jadi benar-benar bisa menghangatkan tubuh saat mandi. Dan vitamin C pada kulit jeruk itu juga baik buat kulit kita loh.
0: Kedengarannya nyaman banget nih berendam dengan kulit jeruk. Nanti akan saya coba deh di rumah.
3: Itulah tadi Ayo Masak Makanan Jepang. Jadi bagaimana kalau para pendengar juga mencobanya?
4: Iya, nanti kirimkan ke kami ya.
3: Kirim fotonya saja.
4: Iya.
3: Oke, baiklah, kita akan bacakan sejumlah komentar yang telah dikirimkan ke Facebook NHK World Japan Indonesian. Misalnya seperti yang berikut ini, terkait dengan unggahan video on demand lewat Nishino Keiko. Kisah seporsi mie ayam sebelum mati menyentuh hati publik Jepang.
4: Iya, ini pernah di HDT juga waktu itu ya.
3: Ya, halo dari Tokyo. Ada Ahmad komentar. Reva.
4: Iya, Ahmad Reva yang berkomentar dalam bahasa Jepang ini. Langsung saja bahasa Indonesianya saja kali ya. Sepertinya Ahmad Reva ini bertanya apakah ada hubungannya dengan novel begitu, Ajisan.
3: Apakah makanannya ada hubungannya dengan novel? Bagaimana kalau Anda baca langsung?
4: Iya, mungkin bisa lebih mendalami ya.
3: Nanti malah bisa cerita kepada kami, kasih sarinya. Terima kasih banyak.
4: Terima
3: ya
4: kasih.
3: Ahmad Reva. Lalu ada komentar yang lagi, Mikasan ya?
4: Ada komentar lainnya lagi, tapi dari video on demand yang lain lagi nih, yeah. Ajisang. Tentang perubahan iklim di Asia, episode kedua, Indonesia berjuang mengatasi mega kebakaran hutan.
3: Freddy Febrian menulis dalam kanji dan hiragana,
4: betul.
3: Shinrin o mamore.
4: Artinya adalah lindungilah hutan.
3: Lindungilah hutan.
4: Iya.
3: Betul. Dan Jokowi Narsono mengatakan, buatlah kanal sebagai parit isolasi. Juga untuk mempermudah kontrol dan pemadaman. Iya, betul Pak. Terima kasih banyak. Masukannya.
4: Iya.
3: Lalu juga ada komentar yang dilayangkan di bawah unggahan VOD Ito Junji, seniman manga horor.
4: Iya, dalam direct talk ya.
3: Ternyata ada banyak juga yang sudah tahu Mikasan.
4: Weh, hebat sekali Anda, ada Epin Nagara. Katanya saya nonton J-horror Tomie, suka banget sama aktris-aktrisnya Bijin dan Mecha Kecha Kawaii.
3: Wah.
4: Artinya maksudnya cantik dan sangat imut gitu ya.
3: Imut gitu, lucu nih, mengemaskan. Padahal dia nonton horor ya.
4: Fokusnya lain dia.
3: Oke, kalau Budi Susanto mengatakan, saya malah suka film-film Jepang, Min, tapi sayangnya di Indonesia sangat jarang menampilkan film dan dorama. Animenya pun sedikit, tidak seperti waktu saya masih kecil.
4: Ah, iya ya.
3: Mudah-mudahan makin banyak ya berikutnya ke depannya ya.
4: Betul. Kemudian ada siapa lagi nih, Agustian kah?
3: Agustian, dia bilang pernah baca manga karyanya dan memang bikin geleng-geleng kepala. Geleng-geleng.
4: Sambil horor ya.
3: Kagum maksudnya ya.
4: Kagum maksudnya.
3: Seru-seru. Juga ada komentar yang dilayangkan di bawah postingan VOD Kelezatan Jepang Udon.
4: Nyam-nyam. Ada Titin Sofianti, katanya enak banget, rasanya ingin mengulang kembali.
3: Nanti kalau udah bikin, fotonya kami tunggu.
4: Iya, kami nantikan ya.
3: Pasang di postingan ini ya. Lalu Siti Khodijah mengatakan tetap enak makanan Indonesia. Ya lidah, kita kan beda-beda ya. Tapi bagaimana kalau
4: diffusion gitu misalnya.
3: Campur ya. Misalnya apa Mikasan?
4: Misalnya tambah idenya. Sambel.
3: Atau kasih bakso.
4: Kasih bakso misalnya. Tambah udon. Ini enak tuh ya.
3: Nanti kita tunggu fotonya juga. Nah Mikasan nih yang senang budaya pop Jepang nih. Ada pertanyaan nih tentang video pendek demam stiker melanda Jepang. Ipin bertanya, zaman kecil dulu harganya 100 perak. Kalau sekarang berapa ya harganya?
4: Wah, kalau lihat di toko-toko sepertinya di atas puluhan ribu ya.
3: Di Tokyo ya?
4: Di Tokyo. Sekitar puluhan ribu lah begitu.
3: Jauh sekali ya harganya dari zaman dulu ya.
4: Dari zaman kita kecil ya.
3: Begitulah, ini nama juga hobi ya.
4: Tapi bagus ya.
3: Cakep kualitasnya. Oke, dan kita akan bacakan lagi komentar-komentar tersebut di edisi berikutnya.
4: Ya.
3: Sekarang kita mau putar lagu.
4: Ya, kita akan putarkan sebuah lagu berjudul apa nih, Ajisan?
3: Rokugatsu no Tenki Yoho atau Ramalan Cuaca Bulan Juni.
4: Dibawakan oleh Sumulusu.

0: Saudara, terima kasih banyak untuk kebersamaannya dalam Halo dari Tokyo. Ajura Hadi, Nico Velma, dan segenap yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
1: Sayonara, kami tunggu surat-suratnya.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasan, ogenki desu ka? Apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Halo dari Tokyo.
1: Persembahan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Ada saya Aji Rohadi.
0: Ada saya Miko Velma.
1: Hari ini kita akan membawakan
0: Ayo Masak Makanan Jepang.
1: Ada juga beberapa komentar yang telah dilayangkan ke Facebook. Yang akan kita bacakan juga hari ini, Miko-sang ya.
0: Betul sekali, dan kami juga akan memutarkan lagu untuk Anda ya.
1: Jadi kita mulai saja langsung
0: Halo dari Tokyo berikut ini.
1: Saudara, kami hadirkan kembali Ayo Masak Makanan Jepang, yaitu Tori no Mizutaki. Nah, acara ini pernah diperdengarkan pada 9 Desember 2011, dibawakan oleh Rizka Dwi dan Prika Hatima. Jadi, mari sama-sama kita simak.
2: Ayo Masak Makanan Jepang. Hari ini kita akan membuat Tori no Mizutaki. Ini adalah sejenis masakan nabemono dengan bahan ayam. Makanan ini cocok dimakan di musim dingin ini. Nabemono adalah masakan pada periuk atau panci. Masakan ini biasanya terdiri dari berbagai macam bahan, seperti ikan, daging, dan sayuran, yang dimasak di atas meja di dalam periuk berisi kaldu. Nabemono adalah masakan yang mengenyangkan sekaligus menghangatkan, dan makanan yang sangat digemari saat musim dingin. Hari ini kita akan membuat nabemono yang sederhana yang disebut Tori no Mizutaki, yang dapat dibuat dengan ayam dan air. Kita juga nanti akan belajar membuat ponzu atau saus berbahan dasar jeruk yang biasa disajikan bersama Tori no Mizutaki. Pakar kuliner Jepang kita, Akiko Watanabe, akan menyebutkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat masakan kita hari ini.
3: こんにちは、渡辺明子です。今日は鶏の水炊きを作ります。冬に家庭でよく作られる鍋料理の一つです。
4: Halo semua, saya Akiko Watanabe. Hari ini kita akan membuat Tori no Mizutaki, masakan sederhana menggunakan ayam. Ayam akan menghasilkan kaldu yang lezat ketika direbus dengan air, dan ke dalam kaldu itu kita juga bisa menambahkan sayur-sayuran. Masakan ini dimakan bersama ponzu, saus yang terbuat dari air jeruk. Langsung saja menuju bahan-bahannya. Porsi 4 orang. Sediakan 500 gram ayam, sebaiknya masih dengan tulang, 400 gram sawi, 8 gelas air, 1 sendok teh garam, dan seruas kecil jahe dengan berat sekitar 20 gram. Untuk ponzu atau saus berbahan dasar jeruk, siapkan 1 sendok makan perasan jeruk lemon atau nipis, 1 sendok makan cuka beras, 2 sendok makan kecap asin, dan 2 sendok makan air. Sekarang, ayo kita mulai.
2: Ya, pertama kita siapkan ayamnya. Gunakan ayam yang masih ada tulangnya. Potong-potong kecil ukuran sekitar 4 cm. Sebaiknya kita rebus sebentar ayamnya sebelum memasaknya. Didihkan air di dalam periuk atau panci.
3: Toriniku no hyomen no kusami o toru tame ni netto de satto yudete okimasu.
4: Kita terlebih dulu merebus ayamnya sebentar untuk menghilangkan bau yang timbul dari kulitnya. Setelah air mendidih, masukkan ayam, 2 potong, 2 potong. Jangan masukkan semua sekaligus, karena akan langsung menurunkan suhu airnya secara drastis. Dan kita hanya merebusnya sebentar sampai berwarna pucat. Kalau terlalu lama merebusnya, rasanya nanti akan hilang banyak.
2: Ayamnya akan cepat berubah warna menjadi putih. Kalau sudah putih seperti itu, angkat potongan ayam tadi, tiriskan pada saringan. Lalu masukkan 2 potong daging ayam lainnya. Dan ulangi proses itu hingga semua potongan ayam menjadi putih dan siap untuk dimasukkan ke dalam periuk atau panci bersama dengan sayuran. Selanjutnya, masukkan 8 gelas air ke dalam panci lainnya yang bertutup. Masukkan ayam yang telah direbus dan panaskan di atas api sedang.
4: Kalau air sudah mendidih, kecilkan api dan buang lemak yang naik ke permukaan. Dengan membuang lemak, kaldu yang dihasilkan tidak akan terlalu berminyak dan lezat.
2: Kemudian tutup panci dan panaskan di atas api kecil selama 20 menit.
4: Perhatikan pengaturan apinya. Masaklah dengan api kecil hingga muncul gelembung-gelembung air yang menggelegak sedikitnya di 3 titik. Airnya harus mendidih perlahan, kalau tidak, ayamnya tidak matang hingga ke dalam.
2: Sambil menunggu ayam matang di atas kompor, kita bisa menyiapkan sayuran dan sausnya. Potong bagian pangkal sawi, pisahkan daunnya lalu potong-potong dengan ukuran panjang sekitar 6 atau 7 cm dan lebar kira-kira 2 cm.
4: Sawi akan matang lebih cepat dan akan lebih meresap dengan potongan yang panjang dan tipis seperti ini.
2: Berikutnya kita siapkan jahe yang akan dipakai sebagai bumbu penyedap. Kupas kulit jahe, iris tipis-tipis secara memanjang, kemudian iris berbentuk batangan kecil. Sekarang kita siapkan sausnya. Ponzu atau saus berbahan dasar jeruk dengan rasa yang tidak terlalu kuat seperti yang disukai kebanyakan orang Jepang. Ini adalah saus yang serbaguna, bisa dipakai dalam berbagai masakan Jepang.
3: Ponzu shoyu wo tsukurimashou. Kyou wa lemon no shibori jiru wo kuwaemasu. Lemon wo shibotte suto awasemasu.
4: Ayo kita buat ponzu.

0: pasta wijen putih, 2 sendok teh gula, 2 sendok teh cuka beras, 2 sendok makan kecap asin, dan 2 sendok makan air. Akiko Watanabe menjelaskan apa yang harus kita perhatikan ketika mencampur semua bahan saus wijen ini.
1: Neri shiro goma wa goma wo suri tsubushite pesto jou ni shita mono desu ga, peanut butter nado demo daiyou dekimasu.
2: Pasta wijen putih adalah pasta dari biji wijen putih. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan pasta wijen, Anda bisa menggunakan misalnya selai kacang. Pertama, masukkan gula ke dalam pasta wijen. Setelah diaduk, tambahkan cuka beras. Sambil diaduk, tambahkan sedikit demi sedikit kecap asin. Jangan langsung memasukkan semua sekaligus, karena nanti akan timbul gumpalan. Masukkan kecap asin sedikit demi sedikit agar campurannya lembut. Terakhir, tambahkan air.
0: Daging ayam telah dimasak selama sekitar 20 menit. Ayo, kita lihat hasilnya. Angkat tutup panci, dan kaldunya seharusnya berwarna putih. Itu berarti ayamnya sudah matang. Bumbui kaldu dengan 1 sendok teh garam. Tidak perlu memberi bumbu terlalu banyak karena nanti akan dimakan bersama dengan saus ponzu. Setelah kaldunya diberi garam, kita masukkan sawi.
1: Hakusai wo iretara 5 hodo kono mama nitte ikimasu. Hōrensou ya chingensai, sore kara kyabetsu ya tamanegi nado mo oishii desu.
2: Biarkan sawi dimasak selama sekitar 5 menit. Anda juga bisa menambahkan sayuran lainnya, seperti bayam, paksoi, atau kol dan bawang bombay. Tapi jangan lupa potong-potong sayurannya secara memanjang dan tipis.
0: Dan masakannya sudah siap kalau sawinya sudah agak layu. Masukkan ayam, sawi, dan kaldu ke dalam mangkuk saji yang kecil. Sediakan ponzu dan saus wijen dalam piring kecil secara terpisah. Hidangkan juga potongan batangan jahe. Celupkan ayam dan sawi ke dalam ponzu atau saus wijen putih, kemudian makan bersama jahe. Kaldunya juga lezat untuk diseruput.
1: Nabe no naka ni toriniku, sore kara yasai, soshite supu mo haitte, kore dake de shokuji ni naru, totemo benri na onabe desu.
2: Masakan ini komplit. Ada ayam, sayuran, dan kaldu dalam satu panci atau periuk. Saya harap Anda mencobanya di rumah.
0: Dan kini waktunya untuk informasi tambahan. Hari ini kita telah belajar membuat saus ponzu bersama masakan Torino Mizutake. Ponzu atau saus berbahan dasar jeruk sudah sejak dulu menjadi bagian dari masakan Jepang. Kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam jenis jeruk yang ada di Jepang. Nah, Prika tahu nggak ada berapa banyak jenis jeruk yang ada di Jepang ini?
2: Jeruk mandarin, lemon, yuzu, jeruk yang pahit, mungkin kira-kira ada 10 jenis ya?
0: 10 jenis itu terlalu sedikit. Di Jepang itu ternyata ada lebih dari 100 jenis jeruk, termasuk sudachi, atau ini adalah sejenis limau ya. Kemudian juga jeruk kabosu yang sedikit lebih besar, dan hasaku yang berwarna oranye. Jeruk-jeruk di sini itu terdiri dari berbagai macam warna dan ukuran, dan masing-masing jenisnya memiliki bau dan rasa yang khas. Dan yang paling kecil itu adalah jeruk kumkuat, besarnya sekitar 1 cm. Sedangkan yang paling besar adalah pomelo yang bisa sebesar kepala anak-anak. Kalau di Indonesia disebut jeruk Bali ini. Dan Jepang adalah negara kepulauan yang kecil tetapi memiliki berbagai macam jenis jeruk yang memiliki manfaat yang beragam juga.
2: Iya, banyak sekali ya, 100 jenis jeruk di Jepang ini. Dan tentunya dari banyak jenis jeruk itu, daging buahnya bisa dimakan langsung atau air sarinya bisa diminum ya?
0: Betul sekali. Tapi jeruk juga bisa digunakan sebagai bumbu penyedap masakan-masakan ya. Dan jeruk sudachi yang hijau, itu sering diperas di atas ikan bakar atau tempura. Rasanya ini segar dan harum sehingga merangsang selera makan kita.
2: Apakah ponzu juga bisa dibuat dari sudachi?
0: Bisa saja, jeruk sudachi itu bisa menghasilkan saus ponzu yang cukup lezat. Kalau ada, coba saja membuat ponzu menggunakan sudachi. Tapi bukan hanya air dan daging buah dari jeruk yang bisa digunakan dalam masakan Jepang, kulitnya juga ternyata biasa diparut ataupun diiris halus dan ditambahkan pada masakan. Kulit jeruk yuzu yang berwarna kuning itu biasanya dipotong-potong memanjang ukuran 1 cm dan ditambahkan ke dalam sup bening. Kulit jeruk ini memberikan bau yang sangat harum pada masakan.
2: Ah, terbayang bau kulit jeruk yang segar sekali.

0: bisa membangkitkan selera makan ya.
1: Iya, dan kulit jeruk bisa juga loh dimasukkan ke dalam bak mandi. Kalau habis makan mie kang atau jeruk mandarin Jepang, ini jangan buang kulitnya, Prika. Kulitnya itu bisa dikeringkan, kemudian dimasukkan ke dalam air untuk berendam.
0: Wah.
1: Ya, dan kulit jeruk ini dikenal memiliki senyawa yang membantu memperlancar peredaran darah. Jadi benar-benar bisa menghangatkan tubuh saat mandi. Dan vitamin C pada kulit jeruk itu juga baik buat kulit kita loh.
0: Kedengarannya nyaman banget nih berendam dengan kulit jeruk. Nanti akan saya coba deh di rumah.
2: Itulah tadi Ayo Masak Makanan Jepang. Jadi bagaimana kalau para pendengar juga mencobanya?
0: Iya, nanti kirimkan ke kami ya.
2: Kirim fotonya saja.
0: Iya.
2: Oke, baiklah, kita akan bacakan sejumlah komentar yang telah dikirimkan ke Facebook NHK World Japan Indonesian. Misalnya seperti yang berikut ini, terkait dengan unggahan video on demand lewat Nishino Keiko. Kisah seporsi mie ayam sebelum mati menyentuh hati publik Jepang.
0: Iya, ini pernah di HDT juga waktu itu ya.
2: Ya, halo dari Tokyo. Ada Ahmad komentar. Reva.
0: Iya, Ahmad Reva yang berkomentar dalam bahasa Jepang ini. Langsung saja bahasa Indonesianya saja kali ya. Sepertinya Ahmad Reva ini bertanya apakah ada hubungannya dengan novel begitu, Ajisan.
2: Apakah makanannya ada hubungannya dengan novel? Bagaimana kalau Anda baca langsung?
0: Iya, mungkin bisa lebih mendalami ya.
2: Nanti malah bisa cerita kepada kami kasih sarinya. Terima kasih banyak.
0: Terima
2: ya
0: kasih.
2: Ahmad Reva. Lalu ada komentar yang lagi, Mikersan ya?
0: Ada komentar lainnya lagi, tapi dari video on demand yang lain lagi nih, yeah. Ajisang. Tentang perubahan iklim di Asia, episode kedua, Indonesia berjuang mengatasi mega kebakaran hutan.
2: Freddy Febrian menulis dalam kanji dan hiragana,
0: betul.
2: Shinrin o mamore.
0: Artinya adalah lindungilah hutan.
2: Lindungilah hutan.
0: Iya.
2: Betul. Dan Joko Winarsono mengatakan, buatlah kanal sebagai parit isolasi. Juga untuk mempermudah kontrol dan pemadaman. Iya, betul Pak. Terima kasih banyak. Masukannya.
0: Iya.
2: Lalu juga ada komentar yang dilayangkan di bawah unggahan VOD Ito Junji, seniman manga horor.
0: Iya, dalam direct talk ya.
2: Ternyata ada banyak juga yang sudah tahu Mikasan.
0: Weh, hebat sekali Anda, ada Epin Nagara. Katanya saya nonton J-horror Tomie, suka banget sama aktris-aktrisnya Bijin dan Mecha Kecha Kawaii.
2: Wah.
0: Artinya maksudnya cantik dan sangat imut gitu ya.
2: Imut gitu, lucu nih, mengemaskan. Padahal dia nonton horor ya.
0: Fokusnya lain dia.
2: Oke, kalau Budi Susanto mengatakan, saya malah suka film-film Jepang Min, tapi sayangnya di Indonesia sangat jarang menampilkan film dan dorama. Animenya pun sedikit, tidak seperti waktu saya masih kecil.
0: Iya ya.
2: Mudah-mudahan makin banyak ya berikutnya ke depannya ya.
0: Betul. Kemudian ada siapa lagi nih, Agustian kah?
2: Agustian, dia bilang pernah baca manga karyanya dan memang bikin geleng-geleng kepala. Geleng-geleng.
0: Sambil horor ya.
2: Kagum maksudnya ya.
0: Kagum maksudnya.
2: Seru-seru. Juga ada komentar yang dilayangkan di bawah postingan VOD Kelezatan Jepang Udon.
0: Nyam-nyam. Ada Titin Sofianti, katanya enak banget, rasanya ingin mengulang kembali.
2: Nanti kalau udah bikin, fotonya kami tunggu.
0: Iya, kami nantikan ya.
2: Pasang di postingan ini ya. Lalu Siti Khodijah mengatakan tetap enak makanan Indonesia. Ya lidah, kita kan beda-beda ya. Tapi bagaimana kalau
0: diffusion gitu misalnya.
2: Campur ya. Misalnya apa Mie Kesang?
0: Misalnya tambah sambel.
2: Atau kasih bakso.
0: Kasih bakso misalnya. Tambah udon. Enak tuh ya.
2: Nanti kita tunggu fotonya juga. Nah Mie Kesang nih yang senang budaya pop Jepang nih. Ada pertanyaan nih tentang video pendek demam stiker melanda Jepang. Ipin bertanya, zaman kecil dulu harganya 100 perak. Kalau sekarang berapa ya harganya?
0: Wah, kalau lihat di toko-toko sepertinya di atas puluhan ribu ya.
2: Di Tokyo ya?
0: Di Tokyo. Sekitar puluhan ribu lah begitu.
2: Jauh sekali ya harganya dari zaman dulu ya.
0: Dari zaman kita kecil ya.
2: Begitulah, ini nama juga hobi ya.
0: Tapi bagus ya.
2: Cakep kualitasnya. Oke, dan kita akan bacakan lagi komentar-komentar tersebut di edisi berikutnya.
0: Ya.
2: Sekarang kita mau putar lagu.
0: Ya, kita akan putarkan sebuah lagu berjudul apa nih, Ajisan?
2: Rokugatsu no Tenki Yoho atau Ramalan Cuaca Bulan Juni.
0: Dibawakan oleh Sumulusu.

0: Saudara, terima kasih banyak untuk kebersamaannya dalam Halo dari Tokyo. Ajira Hadi, Miko Velma, dan segenap yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
1: Sayonara, kami tunggu surat-suratnya.